0: nasoraku eti miraka kamwe nanji siku zonsene masumana nsene ifitingaza pano tsabwera na nsoro ku yeti miraka kamwe lero nkhabisiana na siku zinango tai ife lero tinalonga vesere thangwe ya kupangiza makhaliro akuti siya kutai pondo tinalonga na thangwe ya kupangiza makhaliro akuti ndi mumwene nanji ife tisaona aphale zinja kuti alipo ule anapangiza makhaliro akuti ndi mumwene mbwenye pana ulembo akuti asapangiza makhaliro akuti siachitai apa ife lero tinalonga thangwe ya pepyo mbatiziwa ndipi mikanzu inaza ife ningaphale tingachita nsambono mbatiziwa mbapi maninsekero peno uipi unaza pa manungu athu ife ningaphale peno pa ale onsene nagumanika pachisana ife peno kuli ale achamwali athu nanje iwu ngakhala munthu wakuti usapangiza pinango mbwenye unthu wako ndi unango sadodomesa nzako namwemo ife safunika apa tilonge na thangwe ya pinthu ningana pepe toera kuti ife ningaphale tifunzisane nzeru za didi tipangane mwambu toera kuti tiziwe mbyanji pya didi pa pinthu ningana pepipi
1: ndipo mwene zanga apa walongo kuti nsolo kuitimira kakamwe chakutoma chidanyerezereni kuti kumapeto kwa programa ino tukhulupirira pano nabuka na nkhomo za didi na thangwe nsolo usho wa nsiku ya lero ndi nsolo kuti makamaka ife aphale na asikana tisakhalambe tikauchita
0: ndipo mwene zanga ife aphale na asikana tisachita mbiti uchita kwakuti bwerani mzaone pana nzizu nango kuti axamwali athu sakhalambazuzumika kuti unowu ndiyani nanji iwe nkhapipangisisa pile pakuti iwe ndiwe mwalili mwene nkhabe unapangisa lero ndi munthu uchi mangwana ndi munthu nango anthu nkakuza kakuziwavi kuti munthu onowo makamaka akhala tani nkhadziwika ife aphale na asikana tisachita
1: ndimo mwene zanga apo kutoma na penseni kufungula thanthwe mbiyanji makamaka pepipi wakupangiza makhaliro kuti siyako tayi kupangiza makhaliro andimo mwene ale makhaliro kuti ndiyako ukukhaliwe
0: ande nzanga kupangiza makhaliro kuti siyako tayi ndi pire pyonsene pisachita munthu toera kupangisisa pire pyakuti ulinapyo tayi makamaka pinthu ningana pepyo pisachitika pakufuna pangisa pinthu pyombo peno nguwo peno mitokozi toera anthu angakuona akumenyere manja akusimbe uku iwe pinthu pepyo kulinapyo tayi mbwenye ungafika pa thandu tepa ungafika pa mbuto wafunzi ungafika pa mbuto pakuti pana anthu azinji usapangisisa kuti unapyo pinthu pizinji pinthu pyakubalika mizizinango anthu asakita pinthu ningana pepe pinthu sipyautaya nguzi zautaya sitakwena kaboreka pepa apa ife tikulonga thangwe ya kupangisisa pinthu pyakuti iwe unapyo tayi apo kupangisa pinthu pyakuti ndi mumwene pyamakhaliro ako tikulonga munthu ule anachita pinthu pyakuti nkhabe bala kundimbira manja kundisimba kundixola peno nkhabe mbwenye ine pano msambo anga ine pano ndinitepa pangisa pile pakuti ndi mumwene panakhale wekha pana anthu nkhabi chinja nkhabi khaninganya katendewa pana anthu ndi mudambo mkakha wekha ndi mudambo
1: ndi mumwene zanga na mafala adasiyo pakwecha pa mafala kuria kakamwa pepi makamaka kuna ife na phale na sikana ndi mmondo mudolongerewa pisaonekadi pontho ife makamaka tisatoerera ma Facebook opanango njira zinango pili kuti sipyathu tayi panango akundikundiona ine ndikutikenya motokala o panango ndili pa moteni o ndili pa nyumba panango ndili mumbuto kuti simbuto yanga tayo anthu mbakandiona mu Facebook moti
0: ande nzanga uchita pepe basi ene toera kuti anthu amwimbire manja toera kuti anthu ampasimalaiki ma Facebook mule mbaziwa iyi kuti makhaliro anga saneta pepe sipyadidi tayi mizizi nango pinthu ningana pepe satipasa uyipu zinji nzanga nanji saka anthu akunyerezera kuba sakha anthu akusirira pyanzako sakha munthu wakuchita pinthu toera kuti ukwizikikembo
1: ndimo mwene zanga ninga mdalongerewo saluza pinthu pizinji ninga chisanzo iwe usakhala munthu kuti chiphezo chene mwabe kuchiona tayi
0: unachiona tani nzanga nanji munthu akunyerezera kuti iwo penseni unapi
1: iwo pona ndingafuna kumpasa panango njinga ishi kuti aphezeke nayo unoyo mlang'ane ali motokala mlang'ane munthu unoyo pambuti nakhale ndingampasa njinga naitawire ne
0: ndimo mwene zanga tikucheza ife pano aphale na sikana pa programa ishi ya nsiku ya lero pano pa studio ya radio Mosambiki mbwenye nzanga ife chinjino tinati tisanziki phindi nanji kukhala muno mbitikacheza kukhala na ungumo didi phindi athu ya ungumi kulu nsene ili pakwecha toera tifunze pinthu pizinji thangwe kukhulunganya ungumi wathu.

Bwananiko, afi seri ya programa tinu ya pali na sikana. Tafika panzi zunu na pindi atu ya unguma kulonseni. Mkirani panzi kwa lero. Muna kanaine, Antona Rawush. Lero tunalongo na tangu tenda wa chukuru. Chukuru, ndu tendo kugoswa pikulupeni afi sara Radio Msambiki. Iu tendo no. Usasoswa na tangu chimfunyi, ichu chimfunyi chichu chisenda mpaka mafafa atu ife, panangu mkati mamanungu watu, michenda kakanza ungumi watu onseni. Pangiziro pia chokolo ndipi, manungu wa sakala kuneta, nzizo onseni tisakala mbiti kosola, diti sapa, tisaluza mpavu, panangu panzizo kugona ife tisabuka kanuma pizinji kakamwe. Pondo panzizo nangu ife tisaluza mweya wakupuma. Uku nkufeka kuti utendo nongu wakugoswa fesera Radio Msambiki. Ifi pontu tingaona mtu anapi pipangizilo lingapepi pidalongefi hapa. Mekufunika kuti ifi tingwate, tende naye kumbute ungume, aindikaoniwe, panangu ifi pante indikaoniwe, kuti mpyanji pirikukanza manungu watu. Tinepo, tinakwanisa kukunda wapa utendo nongu wakugoswa kakamu sa chimero chokoro. Bas, afesera Radio Msambiki, pasi kwa liru mkakana ini Antona Rawush, salani kwa programa tino ya pale na skama.

0: anthu angu mikolonsene ya salanduli ife nayo programa ya pale nasikana tiri pakati. Apo nzanga, iu saziwa mbyanji pinasiyanisa makaliro kutindi mwene na makaliro akupangisa pindu pe kutisipi akutai.
1: Pinasiyanisa pa mafala pangono basi ndipi. Kupangiza makaliro andi mwene, tukulonga ndundu wa makaliro wa muntu na muntu. Kupangiza kuti ini snap yotaye wapanangu nisabuka pano ndienda kumbutu anga funzi na mwendo nilikuenda na mwendo uli kwa kuti asapangiza pili kuti sipiache taye anapangiza kuti wapanangu alipa mota wapanangu anamutu kala wene nilikuenda kushukola wanani basi nilikuenda kushukola pepe sipiache taye hii unoyo anatabuka panzizulu kuti anga chisoa nenga chichire anakalapa zuo unole na tangu hachi njanji nzanga pananzizu na isoa iye iye nkabe kala na nzero wakuti aendika pisake wapanangu aendika chite basa kuti panango anawina chintu tae iya takakweni mbaka sukwala neku nyerezira kwenye nzero zadidi nkabe nyerezira tae mbwenye uli kwanga kutulia kukala makaliru hachi yale andimumwene unole asasaka kutambaruka panzizu unole anende kumbuto funzi panango kwenda vechi kumbuto kufunzi na mwendo panzizu zunango iyo unolo na ngumano akwira motokala atambira kwenye chipezo atambira njinga wopana kupaswa kwenye njinga enzanga yopezeka na chintu ichi unoyo akutambaruko unoyo akupangiza makaliro ache ndi mumwene mbwenye uli ninga mudalongerene nkhabe tawira kupaswa kwenye chipezo tepa taya na tangu mundu asabwerera nduli ini ningampasa checha na chitawira unole makaliro ache ni makaliro akusiana maningi.
0: Anaapi vinsene. Iwe uku wasoa kwa kutibweranu saone?
1: Wasoa kweni. Iwe nkabe panangu cha kufala cheni chile. Nkabe na chuta isiu seta bwerekesa basi. Ndibwerekesi nimbo trauziano ndivale. Ndibwesi nimbo na gravata yeni panangu. Ukuvala ulikuenda kumbuti ofunzi. Ukufika kweku ukutomera pansi na pazulu. Sichako tayi ni makaliro ne?
0: Mbya kuipa ndi nanji psati zesera manesekero mazinja munsolo nanji siku ziliza kuti ungazindikira usasukwala ndipepa pananyerezereo pindu vya kuipa panakayo na nzero za kuipa mbwenye kuli ule kuti makaliro ache mbanewa nsiku na nsiku asakoza jita pinseni tuwela kukamaruka tuwela kukula ninga pa malonda sasa kuti ini pano safunika ndikana nzero pambutu ndichiti malonda lero mangwana mkucha tuwela ndikozichi apa iwe ukuluza nzizi na kunyerezera lero ndinabwereka chani lero iwe nkabe koza sasanyira chintu chakuti ndi chako pepe mbya kulisukwalisa kuli ife ninga apale nasikana na ipyo avesele ife tikuenda nayo programa athu tinati tike nyimbo pakwecha twera kuti ife tivini pang'ono na njitonga kale kuti programa ishi sapangana nzeru sacheza mbonye safunikambo kuti ife tivini tisanzaye burukira muno mu studio ya radio musana.

0: po anzanga asipya didi chitome
1: tinamatirwe tinamatirwe mafumu mwe
2: kadi kadi njira chimamuna nkulu njira chimona sasanyira da
1: njira
2: mamuna nkulu mfundisi mfundisi wa mumbu mfundisi wa mumbu anabwera kwene tenepo mba vengula vengula buda
1: chipo chipo chipo muna apukutira mabibiri adai aha tamba tamba tamba mbinyori tamba
0: ah chikudikira pambuya pastore Pedro
1: aha.

0: Hedi Anzanga mbona kuti mbuya pastor afika
1: mwemo pisafunika
0: ya pastor machibese ya didi
2: machibese machibese
0: ahi hichi tipangeni capital food lero achero atani capital food
2: capital food achero mwadidi ne ananye mwabungabe
0: amen
2: onsene andu akuru ali vesere vesere kuvesere imwe kule kumafungula msuho
0: andi
2: yanda kwalise kupita mbodzi na mbodzi alipabisha
0: andi
2: unangu anakali ali kumoto unangu anakali ali kudidi pepe ndiye pananesa vile
0: pa ni adatonya para kuti aende kumoto ndife nyama zango imwe mkulonga tepu
1: Mbanewa
0: ngabe mbuya pastor
1: tenani pastor mbanewa
2: ngiane na anela kungondo samana pyangirike vyake vakume kadishwendele
0: nabe mapa zero zadidi le
2: bali bipano
0: imwe makandi vundulia
1: pastor
0: vundulia makandi
3: pastor mfundisi alonga mwadidi wansene anaenda kungondo asavala pipano nyakupembera ana pipano byechembo nyakukonda mpembera ana pyechembo pipano
1: pastor Serge
3: pastor
1: sibasi tai Jesu mudabwera iye abatisa nani
3: na
1: João Batista mbonye muda batisa ri Jesu abwera mbonya nkondo atagora ifembo pano mfundisi ifingabembo pembererwa mbo fotendi kunkondo kina dire tombo pembererwa ta atimo muna dire tsomgo pembererwa twezani pya nkondo akuna tweza pya nkondo nafa
0: Si, ya tambo. Bas, dikira ni bangolo. Mbuya pastor machibese nini?
2: Machibese.
0: Ahi.
2: Longa.
0: Ife tukudikira benção basi pa.
1: Basi titome.
2: Endau tenene tipembere tonsene.
1: Mwe mundimo.
2: Kuti nzimwa Mungu mwere munefe tonsene.
1: Mwe mundimo mwene.
2: Ninge munda longeri chakutoma tomana matani kuti nzimu wa Mungu ukhali pakati pano.
0: Amen.
2: Tingakonda kupemphera ndiyo nemwe na kunya ndima tepo na kunya ndinepa pirikita zito makupemphera kai.
0: Mwe moti moti.
2: Pirikita ngapemphera byonseni bisakala mulinye kada mundo sagupa Mungu kuti tanamata pano apa.
0: Amen.
2: Kuri siti pemphere. Mungu wa Israeli. Mungu wa Abrahamu wa Isaki. Machibese didi mbuya ndiri kunamata na tangu kuti Mungu kufikira nzizuno mbuya mkabidziwa na iwo mabichwano mbuya aenda kuradi kuti akwanise kulonga chakutoma mbuya toma kugopa imwe kuti imwe ndi Mungu wakugoswa pala afike kuna iwo aende kalonga chakutoma apembera pa nyumba kuti Mungu mutitsogolere mbafika kuti akwanise kulonga nando na iwa ndo na vesera nzizulu alikupemberambo kuti Mungu mukwanise kufungula njira na kuti kada dia kabosh dia Mungu mukwapedza mukutipedza panyato pa dambudziko na kupa kufamba Mungu musatipedza mbuya Yesu ndiri kupembera nguva ino kuti Mungu matichengeta Mungu matipedza paora zonsene zinafambezvo nyamalongero athu ndifyandu tisadaisa mbuya mulomo sadaisa